ntoni ndukuze ntoni faka ndukuze ntoni faka ndukuze ndukuze ewe faka ndukuze ntoni bayangathi ababu yabaqhu nabazathi bathi ngondi